Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Hitlist,
3: memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Spania! Selamat.
1: Info Pro 2 FM.
2: Selamat siang teman Pro 2, kita dari Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 19 Mei 2026 dan inilah info pertama. Ketua Bidang Pertanian BPP HIPMI M. Hadi Nainggolan menyoroti kendala yang dihadapi pengusaha lokal Papua Selatan dalam pengejalan proyek strategis nasional. Salah satu persoalan yang disinggung yakni keterlambatan alat berat meski kontrak pekerjaan telah berjalan. Dalam rakerda dan dikladda BPD HIPMI Papua Selatan di Hotel Halogen pada hari Senin 18 Mei 2026, Hadi mengaku telah menerima berbagai laporan dari pelaku usaha konstruksi lokal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang perlu disegera diselesaikan agar pengusaha daerah mampu bersaing. Hadi menegaskan pihaknya akan terus mengawal keterlibatan pengusaha Papua Selatan dalam proyek pembangunan di daerah sendiri. Ia menilai selama ini pengusaha lokal masih sering ditempatkan hanya sebagai pendukung perusahaan nasional dalam berbagai pekerjaan strategis. Menurutnya, pola tersebut harus diubah agar pelaku usaha daerah bisa menjadi kontraktor utama dalam proyek pembangunan kawasan strategis nasional di Papua Selatan. Dukungan pemerintah dinilai penting, namun harus diiringi peningkatan kualitas dan kemampuan pelaku usaha lokal. Info kedua. Sebanyak 32 anak asli Papua Selatan mengikuti seleksi jalur mandiri calon mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Poltekkes Kemenkes di Yogyakarta, Jawa Tengah. Seleksi jalur mandiri itu dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta beserta jajaran di Sekolah Menengah Pertama YPK Merauke pada hari Senin 18 Mei 2026. 32 orang yang mengikuti seleksi tersebut berasal dari 4 kabupaten dalam cakupan wilayah Papua Selatan, yakni Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Kabupaten Asmat. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta membuka seleksi jalur mandiri bagi putra-putri asli Papua Selatan lantaran Pemprov setempat telah menjalin kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Seleksi tersebut dikoordinir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan. Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, mengatakan pihaknya telah membangun kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dan ia berharap melalui kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Politeknik Kemenkes Yogyakarta ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat di Papua Selatan. Info terakhir. Apel penutupan Festival dan Lomba Seni Nasional FLS 3N serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kabupaten Merauke berlangsung meriah di halaman kantor Bupati Merauke. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke itu berlangsung Sabtu sore hingga selesai dengan diikuti pelajar dari tingkat SD hingga SMA di se-Kabupaten Merauke. Wakapolres Merauke, Komisaris Polisi Dr. Nuryanti SHMH hadir mewakili Kapolres Merauke dalam apel penutupan dan pembagian hadiah tersebut. Ia menambahkan bahwa pembinaan bakat sejak usia dini sangat penting untuk menciptakan pelajar yang berprestasi, disiplin, dan berkarakter. Bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut, yaitu Bupati Merauke, Yosef Ladip Gepze, turut hadir pula Dandim 1707 Merauke, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kandekahol, para dewan guru serta siswa-siswi peserta lomba. Suasana penuh kebersamaan dan sportivitas mewarnai penutupan yang dirangkaikan dengan pembagian hadiah bagi para pemenang di berbagai cabang seni dan olahraga. Sekian Info Pro 2 di siang hari ini, teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan, Haidar masih bakal nemenin kamu dengan memutarkan lagu-lagu terbaik menemani siang hari kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Kulon Pro 2 masih bareng Dita di program Ngobrol Asik Anak Muda. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget tapi sering diremehin, yaitu cek kesehatan gratis. Nah, udah tahu belum kalau program ini jadi salah satu program prioritas nasional loh? Yuk kita dengerin obrolan seru dari tiga anak muda kita. Ada Rani, Dika, dan Leo tentang pengalaman mereka ikut kegiatan ini.
1: Kalian tahu nggak? Tadi pagi saya lihat pengumuman di papan kampus. Ada kegiatan cek kesehatan gratis dari Puskesmas Mopa Baru.
2: Cek kesehatan? Aduh, Ran, itu mah buat orang tua kali. Saya masih muda, masih sehat. Nih, lari dikit aja belum ngos-ngosan.
3: Katanya sehat, tapi baru ngomong langsung batuk. Nih ya, justru karena muda, kita harus peduli sejak dini. Pemerintah tuh kan lagi gencar-gencarnya tuh ngadain program cek kesehatan gratis, terutama buat generasi produktif kayak kita nih, men.
1: Benar, kata dosen juga, program ini tuh bagian dari upaya nasional untuk menurunkan angka penyakit tidak menular kayak diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Sekalian buat meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat.
2: Wah, serius ya? Aku kira cuma formalitas saja, tapi gratis kan?
1: Gratis dong, pemerintah pusat dan daerah kerja bareng lewat puskesmas buat masyarakat umum.
3: Oh, udah gitu, kadang juga ada edukasi tentang gizi, mental health, sampai konsultasi dokter. Keren kan?
2: Juga ya, kukira bakal sepi. Banyak anak muda juga loh yang ikut.
1: Ya iyalah, ini kan bagian dari Gerakan Nasional Indonesia Sehat. Coba lihat tuh, ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan bahkan konseling gizi.
3: Oh iya, itu kayaknya dokternya yang dari puskesmas ya. Yuk, kita tanya-tanya.
1: Permisi dok, kami dari kampus sebelah mau nanya-nanya soal kegiatan ini.
4: Oh, boleh banget. Saya dokter Andri. Ini kegiatan rutin dari program prioritas nasional bidang kesehatan. Tujuannya biar masyarakat itu sadar pentingnya cek kesehatan sejak dini.
2: Tapi dok, kalau kita merasa sehat, apa perlu diperiksa juga?
4: Justru itu, banyak penyakit tuh nggak langsung kelihatan gejalanya. Misalnya tekanan darah tinggi atau kadar gula naik, itu sering banget gak kerasa sampai udah parah. Nah, dengan ikut program ini, kalian bisa deteksi dini dan dapat edukasi kesehatan gratis juga.
3: Wah, keren banget ya. Jadi bukan cuma orang tua, tapi buat semua kalangan.
4: Betul, bahkan sekarang pemerintah mendorong anak mudanya itu buat aktif ikut serta. Karena kalian itu tuh agen perubahan gaya hidup sehat.
2: Ternyata tekanan darahku agak tinggi, dok. Katanya kebanyakan kopi dan begadang. Wah, malu juga aku.
1: Tuh kan, makanya penting banget ikut kegiatan begini. Kalau nunggu sakit baru periksa, malah repot.
3: Nah benar, sekarang kan banyak anak muda yang lupa kalau investasi terbaik itu kesehatan. Dan program kayak gini tuh bentuk nyata perhatian pemerintah buat kita, rakyatnya.
2: Iya deh, mulai sekarang aku janji ngurangin kopi, tidur cukup, dan juga olahraga. Tapi boleh dong ikut lagi kalau ada kegiatan kayak gini?
4: Pasti boleh. Cek kesehatan gratis ini rutin kok. Infonya biasanya ada di media sosial puskesmas, dinas kesehatan, atau RRI juga sering siarin.
0: Wah, seru banget obrolan Rani, Dika, Leo, dan Dr. Andri.

0: Kuman Pro 2. Ingat ya, cek kesehatan gratis bukan cuma buat yang sakit, tapi buat semua yang mau tetap sehat. Program ini bagian dari program prioritas nasional untuk wujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Jadi, yuk mulai sekarang cek kesehatanmu, jaga pola makan, cukup tidur, dan rajin olahraga. Karena
1: sehat itu keren, teman Pro 2.
0: Demikian mini drama dengan judul Sehat Itu Keren, produksi RRI Merauke. Dengan para pemeran, Rani diperankan oleh Donata Mahuse, Dika diperankan oleh Wafa Alfarisi, Leo diperankan oleh Frankie Wohel, Dr. Andri diperankan oleh Haidar Faik. Dengan tim produksi, narator Yanti Trisnawati, penulis naskah Agus Wahyu, korektor naskah Yanti Trisnawati, teknik dan montase Frankie Wohel, produser Haidar Faik, sutradara Donata Mahuse.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Pro 2 kembali lagi di 96,4 MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 56 menit, teman Pro 2 sudah waktunya Haidar pamit dari ruang dengar kamu semua. Terima kasih banyak teman Pro 2 yang sudah mendengarkan. Dan juga semoga aja info-info dan juga lagu-lagu yang Haidar berikan itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua, amin. Yang pasti teman Pro 2 di sisa hari ini ya teman Pro 2, semoga aja kamu bahagia terus. Semoga kamu menyelesaikan apa yang kamu ingin selesaikan di hari ini dan tetap semangat ya teman Pro 2. Karena Pro 2 sendiri masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti nih dengan memutarkan lagu dan juga memberikan info-info terbaik pastinya. Setelah ini teman Pro 2, di jam 1 nanti kamu akan ditemenin sama kakak Frankie sampai jam setengah 6. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Saya Hafiz Razwardi, pamit undur diri. Have a good day, teman Pro 2. Bye-bye.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Alexa,
1: long check.
2: Gas terus, gas terus.
3: Lu.
4: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
2: Lah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yuk gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yuk gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa,

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang

0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit. Haleluya.
0: Marilah ber

0: biarkanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
2: Teman terbaik kamu.

0: hari ini bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Hei, jangan malas. Mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Aduh, biang, pedesnya nak ujubilah.
1: Ya, bonggane, mau jaluk sing pedes sebelah kekin malah kepedesan.
0: Iwis, baginlah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Yusari, gawe maning tak beli ki, ese ki.
0: Ya, wisok. Masih ake ki, sebelah ke.
1: Ya, Yureni sekalian, tak?
2: Beli ah, banyu putih baik. Isem dibiasa nginum banyu es. Napa ya, umumnya wong wadon loh. Seneng pisan, makan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa manis?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara yang ngentok nang panganan. Bagian keringetan gemrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes loh. Tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, nak Winda. Nambah balik tak?
2: Nak, seblak nak.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kuan anaknya bu om kang paling cilik tak?

0: om curahku.
1: Oh, jadi curah kok selamatannya Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon zaman sekian masih enam, wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
2: Curiga? Maksudnya pribadi?
0: Ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe umah, je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe? Singin dicoba.
1: Iya ya, yuk. Balik menggawe beli tentu. Lala, aja-aja nok Winda.
3: Wis ah. Gage dipangan sebelake ya, yuk. Engko yang medok, blenak ya. Yuk, gage.
4: Win, Mi, Mimin apa, Mi? Bukatanku wis turu, Mi. Durung, nok. Mimi beli anak awak tah. Anak yang dirasa tah, Mi. Beli. Mimi alhamdulillah sehat, Cenok. Nah, tolin apa, Mi, durung turuku? Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli. Ya betah, Mi. Alhamdulillah. Ya wis syukur hari betasi. Tapi, Mimi harap takon, Kia. Jawabi kang jujur, Li.
5: Harap takon apa Mimiku sampai durung turu jam semene?
4: Nok Winda beli macam-macam kan ning tempat menggawe e.
5: Macam-macam pribe maksud te. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
4: Pribe nya nok. Mimi lo khawatir bisa nok Winda menggawe e kan beli-beli. Asal aku ake omongan nok.
5: Astagfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikir emang kononku?
4: Ya beli nok. Mimi pengen mas tinang baik. Anak Winda ku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat menggawe ku ya bener, lur rezeki sing berkah konon beli sih nok.
5: Iya Mi, insya Allah pesen mama. Winda cekel. Menggawe kang halal ambil berkah rezeki dunia akhirat. Mimi oli omongan tah.
4: Ya mau konon iku nok. Tapi wis lah, dia usah dibahas maning. Sing penting, cin Mimi wis seruki. Anaknya Mimi beli macam-macam.
5: Engko dikit Mi, awite apa Winda dari omonganku?
4: Ya rane uang, anak bahaya lah sing ngomongku. Winda ku mangkat menggawa beli jelas konon, tapi tiba-tiba bisa duwe umah.
5: La ilaha illallah, uangku pikirannya belesak pisan. Kudu dijelas nang tah lamun kerja ning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
4: Ya wis lah nok lah, sing penting kan atie Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli. Beli kayak kang dipikirin uang-uang. Sekian istirahat bayar nok, wis bengi.
5: Uang kan namun beli uru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
4: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen beru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
5: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi istirahat.

0: Pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
2: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dinakin anak kang pengen marek nih umah nganteri sertifikat halal.
2: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
2: Jadi wis lengkap kabeh ya, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakren nemen kin syarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
2: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
3: Jadi kini enaknya mendiki.
4: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
3: Napa sih Ray lu? Biasa aja wis wardrobe pengen jajan apa?
4: Ya wis lah apa bae lah, kang penting pedes.
3: Ya wis aja keder-keder, seblak bae ta.
4: Ya wis yuk.
5: Waduh, pengen padanya blak ta ceritai.
3: Pak

0: RT. Iya Ki Pak, pengen jajan seblak. Arep mendi Pak RT?
1: Ya, iki anak perlu delat nih bohong.
2: Di, anak apa je Pak?
0: Kayaknya penting pisan ya Pak, sampai di paraniku.
1: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari ayo Sari, Yayu Reni.
3: Iya, Pak RT, mangga.
0: Mangga Pak RT. Yayu Sari, ngintiri Pak RT dikit bayu. Isun penasaran, kenapa sih sampai Bu Om dijujuk konon nih Pak RT?
2: Aja-aja.
0: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
2: Ya wis, gas.
0: Sabar yuk Sari, kudu atur jarak dikit. Ambil beli keburuan Pak RT lah.
2: Ya wis.
1: Jadi mengkonon, Bu Om.
4: Iya, kesuwun pisan ya Pak RT. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Nah, iku nok pindah wis balik Pak RT.
5: Pak RT. Priben Pak, anak kabar baik tah?
4: Iya, Win. Ikili Pak RT nembe cerita ning Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan, Nok?
5: Iya tah Pak RT.
1: Iya, Nok. Kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer. Mangga, singkong, letus frozen, produk Nok Winda bisa disiap nang.
5: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
1: Selain singkong letus frozen, anak produk apa maning Nok?
5: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe Pak.
1: Kemasannya diperhatiin nang ya Nok? Ambil aja gelis, melempem keripiknya.
5: Insya Allah Pak RT. Winda wis pesen sealer, jadi insya Allah aman.
1: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, dua dagangan mengenen wis weta.
5: Rintis sejak masih sekolah, Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen, jadi digawe versi frozen, Pak RT.
1: Ya, wis syukur, Nok. Dadi jalan rezeki. Tambahan ya, Nok. Sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani. Mangga dimanfaataken. Harapane isun bakal anak tangga kang pengen weru. Pengen belajar Nok Winda bisa bagi ilmu karo Kang Sejen yo.
5: Iya, Pak. Insya Allah Winda siap kapan bae. Siapa bae kang pengen belajar.
1: Duwe dagangan mengkenen. Kerjaning pabriknya priben, Nok.
5: Hari ini pabrik, untungnya kan kerja shift Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan batur-batur.
1: Bisa anok bagi waktu we. Kang penting Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
4: Ku Nok, rongok nang yo.
5: Iya Mi.
0: Walah Yusari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kediku. Pantes bae masih enom bisa duwe umah.
2: Aduh, apa isu nuni? Kok dikit ya? Halo?
6: Halo, Mi. Mi, tolongin kita, Mi. Aduh, Mi, kipripen, Mi. Motor isunya lu ditarik leasing, Mi. Duit kita lu entuk nang judul. Pripe, Mi. Tolong isun, Mi.
2: Sira lu. Jarang ngupai kabar, sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ambil pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malah sekarat kadal. Nabung setitik-titik mau masa depan, duduk malah dulanan judol. Bocah wis dauk dangkrak, dasar.

0: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Dani dan Mulan. Apa di dunia cuma ada Dani dan Mulan? Apa di dunia cuma ada Dani dan Mulan?
1: Loh, kok musiknya habis? Ayo Ahmad Dani, bring that beat.

Arsitektur rumah orang Marin atau Malin Anim dalam istilah setempat, yaitu suku asli yang ada di Kabupaten Merauke, ternyata amatlah sederhana. Rumah-rumah mereka didirikan berlantai tanah, berdinding balok-balok kayu yang kokoh, beratap ilalang atau bisa juga menggunakan daun nipah. Masyarakat Marin Anim tinggal dalam kampung-kampung yang biasanya memiliki paling tidak sebuah rumah bujang yang disebut gotat. Kaum lelaki sejak remaja tinggal di rumah ini. Sementara itu di sekitar gotat berdiri rumah-rumah keluarga yang disebut oram aha atau rumah kaum wanita yang lebih kecil ukurannya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih, kita masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu di Santai Siang untuk kebersamaan kita siang hari ini. Ya, teman Pro 2, info UMKM kita ya, seperti biasa. Ini ada pelaku UMKM ya, yang katanya mengaku bahwa penjualan UMKM belakangan ini menurun untuk kategori fashion karena daya beli yang lemah, teman Pro 2. Pelaku UMKM mengaku tekanan ekonomi ya mulai memengaruhi penjualan produk fashion berbasis budaya. Jadi penurunan daya beli dirasakan pada toko fisik maupun penjualan digital. Seperti pemilik Ting Celenik by YP dan Good Hong Batik, Yuni Tegas Ambarwati mengatakan bahwa kondisi usaha semakin menantang ya. Penurunan pengunjung juga mulai terlihat di sejumlah lokasi pemasaran produknya ya, seperti itu. Ia mengatakan bahwa penurunan pembelian juga terjadi di marketplace dan media sosial. Konsumen kini juga lebih selektif membeli produk non kebutuhan pokok. Nah, meski begitu, Yuni tetap mempertahankan ya kualitas produk handmade sebagai identitas usahanya. Dan produk lokal dinilai memiliki karakter berbeda dibandingkan produksi massal. Jadi semua produk dibuat handmade dan mengangkat karya UMKM lokal. Keunikan itu juga tetap menjadi daya tarik konsumen. Yuni juga menilai inovasi produk penting menjaga keberlangsungan usaha di tengah tekanan ekonomi. Pelaku UMKM juga diminta tetap konsisten menjaga kualitas produk. Dan ia berharap kondisi ekonomi segera membaik dalam beberapa waktu mendatang ya. Peningkatan daya beli dinilai penting mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Gitu. Gimana nih untuk fashion lokal budaya di Papua Selatan? Apakah mempengaruhi juga nih daya jual ya atau nilai beli? Okay. Ya, apapun itu ya, apalagi sekarang kan rupiah lagi naik-naik ke puncak gunung ya, teman Pro 2. Ya, semoga tidak terlalu bersignifikan ya dengan penjualan-penjualan karya UMKM teman Pro 2 gitu kan. Ataupun juga bisa buat ini juga ya, kebutuhan pokok ya, dasar ya, oke. Untuk produksi UMKM agak sedikit mahal gitu kan. Karena kalau udah bahan dasarnya mahal ya mau tidak mau produknya juga jadi ikut mahal ya teman Pro 2. Dengan rupiah kita yang sekarang per dolar US dollarnya 17 ribuan sekian-sekian. Semoga tidak menginjak angka 18 ribu per dolar teman Pro 2. Oke, satu informasi UMKM ya yang sudah Kak Frankie bagikan menemani kebersamaan kita di hari ini. Nantinya kita akan bergeser ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2.

Iya, di mana panggung dunia menanti dan Los Angeles janjikan kejutan spektakuler ya, teman Pro 2. Tentunya ini dalam perhelatan Piala Dunia 2026 yang kurang lebih sekitar berapa hari lagi ya? 30 hari lagi ya teman Pro 2, kita akan menyaksikan pesta Piala Dunia. Informasi olahraganya akan hadir ya dengan informasi olahraga lainnya menemani teman Pro 2 semuanya di kebersamaan kita di Santai Siang. Jadi on terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pagi hari, di sebuah gedung pelayanan publik, tempat yang seharusnya menjadi ruang bagi setiap warga negara untuk memperoleh haknya secara setara.
1: Dion, apakah pintu masuknya sudah dekat?

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Santai siang, santai siang di Pro2 FM.
4: Kita masih di Santai Siang menemani suasana siang kamu, teman Pro2, dari dunia olahraga di mana Los Angeles ya ini siap menyukseskan Piala Dunia 2026 kurang dari 30 hari lagi ya, teman Pro2. Jadi transportasi, akomodasi dan beragam kuliner ini siap disajikan bagi para supporter dunia. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Los Angeles, Catherine Schlossman, ini mengatakan bahwa Los Angeles siap menghadirkan pengalaman kelas dunia. Jadi pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar, atlet, dan pengunjung dari seluruh dunia. Nah, jadi pihak panitia ya mengatakan bahwa perhatian akan tertuju pada SoFi Stadium atau Los Angeles Stadium yang tengah berbenah dan direnovasi. Pada 12 Juni pertandingan pertama tuan rumah USA atau Amerika ya kontra Paraguay akan berlangsung. Stadion ini akan menggelar 8 pertandingan Piala Dunia 2026. Rumput baru dari Washington telah tiba dan siap dipasang dalam 2 hari. Ya, stadion ini memotivasi lapangan untuk tim NFL Los Angeles Rams dan LA Chargers. Berapa perubahan memenuhi standar FIFA. Sistem irigasi dipasang untuk menjaga kondisi rumput stadion. Konstruksi, landscape, dan rumput telah disetujui penyelenggara dan duta olahraga Los Angeles, Magic Johnson. Gitu ya, semoga ya persiapan dan bisa spektakuler, apalagi Amerika ya.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, saya Kakak Frankie, kita di Info Pro 2. Info pertama, Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimo, meminta orang asli Papua UAP tidak hanya bergantung pada afirmasi otonomi khusus dalam proses pengisian jabatan pemerintahan. Ia menegaskan UAP juga harus mampu bersaing secara kompetitif dalam sistem merit. Pernyataan tersebut disampaikan Ferdinandus Kainakaimo saat membuka seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural 5 jabatan pimpinan tinggi pertama di Swiss Bell Hotel Merauke pada pagi tadi. Dikatakan oleh Sekda Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimo bahwa orang asli Papua harus juga berkompetisi, jangan selalu dianggap sebagai orang-orang yang lemah karena berlindung di balik otonomi khusus. Ia menjelaskan penguatan sistem merit di Papua Selatan tetap harus dijalankan secara bijaksana dengan memperhatikan kekhususan Papua melalui otonomi khusus. Namun menurutnya afirmasi tidak boleh membuat ASN UAP kehilangan semangat untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri. Ferdinandus memastikan seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari intervensi. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen menjaga integritas seleksi agar menghasilkan pejabat yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, ia mengingatkan seluruh peserta agar menjaga persaingan tetap sehat selama proses seleksi berlangsung. Menurutnya, jabatan boleh diperebutkan, namun loyalitas institusi dan pengabdian kepada masyarakat Papua Selatan harus tetap menjadi prioritas utama. Info berikutnya, Ketua Bidang Pertanian BPP HIPMI M. Hadi Nenggolan menyoroti kendala yang dihadapi pengusaha lokal Papua Selatan dalam pengerjaan proyek strategis nasional. Salah satu persoalan yang disinggung yakni keterlambatan alat berat meski kontrak pekerjaan telah berjalan. Dalam Rakerda dan Diklatda BPD HIPMI Papua Selatan di Halogen pada Senin kemarin, Hadi mengaku telah menerima berbagai laporan dari pelaku usaha konstruksi lokal. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang perlu segera diselesaikan agar pengusaha daerah mampu bersaing. Dikatakan oleh Ketua Bidang Pertanian BPP HIPMI sekaligus Ketua Satgas Pangan dan MBG BPP HIPMI M. Hadi Nenggolan bahwa dirinya menegaskan pihaknya akan terus mengawal keterlibatan pengusaha Papua Selatan dalam proyek pembangunan di daerah sendiri. Ia menilai selama ini pengusaha lokal masih sering ditempatkan hanya sebagai pendukung perusahaan nasional dalam berbagai pekerjaan strategis. Menurutnya pola tersebut harus diubah agar pelaku usaha daerah bisa menjadi kontraktor utama dalam proyek pembangunan kawasan strategis nasional di Papua Selatan. Dukungan pemerintah dinilai penting, namun harus diiringi peningkatan kualitas dan kemampuan pelaku usaha lokal. Ia juga mengingatkan pengusaha konstruksi di Papua Selatan untuk memperkuat kompetensi agar mampu menjawab tantangan pekerjaan di wilayah rawa dan kawasan pengembangan baru. Hadi juga menilai keberhasilan pengusaha lokal hanya bisa tercapai jika komitmen dan kemampuan berjalan beriringan. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan

0: Bayu, aku capek.
1: Capek apa? Baru juga sore, kamu itu selalu lebay.
0: Bukan capek fisik, capek jelasin ke kamu kenapa aku telat balas chat 5 menit.
1: 5 menit itu lama, Sandra. Aku ini pacar kamu. Harusnya aku ini prioritas.
0: Aku lagi bantu mama di dapur. HP-ku ketinggalan di kamar.
1: Alasan. Selalu alasan kamu tuh. Atau jangan-jangan kamu sama orang lain ya.
0: Bayu, kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?
1: Ya karena kamu berubah. Sekarang dingin. Dulu kamu gak pernah kayak gini.
0: Aku cuma minta kamu percaya.
1: Aku percaya. Tapi dunia kan gak sesimpel itu. Kalau kamu gak bisa ngertiin aku, berarti kamu gak cukup cinta buat aku.
0: Aku cinta kamu, Bayu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang.
1: Hah? Ruang? Ruang itu awal dari kamu mau menjauh dari aku, ya kan?
0: Kenapa setiap aku bicara, kamu selalu bikin aku merasa bersalah?
1: Ya karena kamu memang salah.
0: Aku cuma mau hubungan yang tenang, Bayu.
1: Tenang itu membosankan. Aku marah karena sayang. Kalau aku gak peduli, aku gak akan cemburu.
0: Ya, mungkin aku yang terlalu sensitif.

0: Sandra, sini sebentar.
1: Iya, Mah.
0: Mama lihat kamu akhir-akhir ini sering murung, tidurnya gak nyenyak. Kenapa, Nak?
1: Biasa, Mah. Capek kerja.
0: Mama melahirkan kamu. Mama tahu bedanya capek kerja dan capek hati. Ini soal Bayu, kan?
1: Bayu baik, Mah. Cuma dia protektif.
0: Protektif itu menjaga. Menekan itu beda.
1: Dia cuma takut kehilangan aku, Mah.
0: Takut kehilangan? Tidak memberi hak untuk mengatur hidup orang lain. Sandra, dengar Mama ya. Kalau kamu harus menjelaskan setiap nafasmu ke dia, itu bukan cinta, Nak.
1: Mama gak ngerti. Bayu itu cuma cemburu karena sayang, Ma.
0: Cemburu yang sehat tidak membuatmu merasa kecil.
1: Aku bahagia sama dia, Ma.
0: Bahagia itu tidak membuatmu sering menangis diam-diam, Nak.
1: Mama selalu berpikir yang buruk.
0: Mama berpikir dari luka yang pernah Mama lihat. Dan Mama takut luka itu sekarang ada di kamu.
1: Aku sudah dewasa, Ma. Ini pilihanku.
0: Iya, dan Mama menghormati pilihanmu. Tapi Mama mohon sangat, jangan abaikan tanda-tanda itu, Nak.
1: Aku ke kamar.
2: Kamu di mana?
1: Di rumah sama Mama.
2: Kenapa lama bales,
1: Aku lagi ngobrol sama Mama.
2: Jam segini, kamu tahu aku gak suka kamu deket sama orang yang menjelekkan aku.
1: Mama itu cuma khawatir, Bayu.
2: Khawatir atau ngadu domba?
1: Bayu cukup.
2: Kamu harus pilih, aku atau Mama kamu.
1: Kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin?
2: Aku cuma mau kamu fokus ke aku.
1: Fokus bukan berarti menghapus hidupku, kan?
2: Aku berkorban banyak buat kamu, tahu?
1: Aku juga berkorban. Aku berhenti ketemu teman. Aku takut ketawa karena kamu nanti curiga. Aku bahkan takut jujur karena kamu marah.
2: Berarti kamu gak sanggup jadi pacar aku.
1: Kenapa ya? Kenapa cinta rasanya sesakit ini?
2: Kamu tuh terlalu

0: Aku putuskan semuanya, Ma.
1: Kamu yakin?
0: Aku yakin. Cinta tidak seharusnya membuatku membenci diriku sendiri.
1: Mama bangga sama kamu, Nak. Bukan hanya karena kamu berani pergi dari Bayu, tapi karena kamu memilih dirimu.
0: Aku pernah mengira cinta adalah bertahan. Padahal cinta juga tentang berani pergi. Pergi dari toxic relationship.
2: Jika kamu atau orang di sekitarmu berada dalam hubungan yang tidak sehat, berbicaralah. Cari bantuan. Cinta seharusnya tidak melukai. Demikian tadi mini drama dengan judul Luka yang Dianggap Cinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan Leoni Samudra, Sandra diperankan Ernisyah, dan Bejo Pramana sebagai Bayu. Naskah ditulis Arif Pribadi. Teknik montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Terima kasih teman Pro 2, setia terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Franky, teman Pro 2. Sesaat lagi seperti biasa di Selasa sore ya, di jam 4 kita ada program berjaringan Pro 2 Sekorwil 1 Papua, yaitu tamu kita. Program tamu kita untuk hari ini nantinya dari teman-teman kita di Pro 2 RRI Serui. Nanti ada Karida sebagai presenter dengan topik remaja melek reproduksi di tengah ancaman HIV. Nantinya ada narasumber ya, Kabid P2P Dinas Kesehatan Serui atau Kepulauan Yapen ya, yaitu Dr. Franklin Numberi dan juga Rosita SPD MPD selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan ya. Oke. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, setia terus ya. Di Pro 2

0: Baik, selamat sore teman Pro 2 dimanapun saja Anda berada. Kembali lagi bareng saya Maria Numberi di tamu kita kali ini dari Serui ya. Apa kabar untuk semua teman-teman yang ada di luar kota Serui? Yang ada di Korwil Nusantara 1 Papua tepatnya ya teman Pro 2. Selamat sore untuk semuanya dan semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Tak kurang satu apapun juga dan menjalani hari kalian dengan bahagia. Oke, dan untuk edisi tamu kita kali ini siaran berjaringan Korwil 1 Nusantara Papua tepatnya di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Kita punya topik di sore ini adalah remaja melek reproduksi di tengah ancaman HIV/AIDS ya teman Pro 2. Nah, kali ini ada narasumber kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita langsung sapa dong, bilang terkenal terasayang. Kenal dulu bertombokku sayang toh. Ada Ibu Rosita SPD MPD. Halo, apa kabar Ibu?
1: Ya, halo. Selamat sore untuk kita semua. Kabar baik
0: pastinya. Luar biasa, puji Tuhan ya. Dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen ada Bapak Franklin Makarinumberi SKM Mars. Apa ya, kabar Bapak?
2: Puji Tuhan sampai hari ini sehat.
0: Luar biasa. Baik, teman Pro 2, selamat sore dan salam sehat juga untuk kalian yang mungkin baru mendapatkan frekuensi kami di 101,5 FM ataupun yang sedang mendengarkan lewat rri.co.id streaming dari Korwil Nusantara 1 Papua. Yang pasti khususnya yang setia bersama Pro 2 FM Serui ya, serta teman Pro 2 FM yang ada di Jayapura, Biak, Nabire, Merauke, Bovendigul dalam siaran berjaringan se-Korwil Nusantara 1 Papua. Senang sekali saya Maria Numberi kembali hadir menemani semua teman Pro 2 sore ini dalam program acara tamu kita. Program dialog yang menghadirkan informasi, edukasi dan juga inspirasi dari para narasumber terpercaya untuk generasi muda Papua. Nah teman Pro 2, remaja hari ini hidup di tengah perkembangan informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemajuan tersebut ada tantangan serius yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah meningkatnya ancaman HIV di kalangan usia muda. Nah, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, pergaulan bebas, hingga minimnya edukasi, ini menjadi faktor yang perlu kita bahas secara terbuka dan bijak ya. Karena itu sore ini kita mengangkat tema remaja melek reproduksi di tengah ancaman HIV/AIDS. Kita masuk ke sesi pertama. Langsung saja saya ke pertanyaan untuk kedua narasumber kita. Ini untuk Ibu Rosita dulu. Kalau melihat kondisi remaja di Kabupaten Yapen saat ini, bagaimana pemahaman mereka tentang kesehatan reproduksi ini, Bu?
1: Ya, baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk melihat, memahami tentang reproduksi remaja. Untuk Yapen masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek pengetahuan, literasi kesehatan, serta akses edukasi yang memadai berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di wilayah Yapen Selatan. Tingkat pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi ini belum sepenuhnya optimal. Meskipun sudah terdapat upaya edukasi dan tenaga kesehatan yang melakukan bahkan juga pendidikan dalam melakukan edukasi. Tetapi sampai dengan saat ini bicara tentang reproduksi kadangkala hal ini dirasa tabu.
0: Iya, betul.
1: Sehingga
0: sekali,
1: dalam keluarga terutama orang tua tidak membuka hal ini bagi para remaja untuk bisa berkomunikasi.
0: Jadi menurut Ibu ini penting ya pembicaraan dalam keluarga tentang HIV ini?
1: Sangat penting untuk reproduksi.
0: Okay.
1: Sangat penting sekali.
0: Okay. Baik Ibu, mengapa edukasi kesehatan reproduksi ini penting diberikan sejak usia remaja, bahkan sejak dini juga perlu disampaikan?
1: Ya, karena sangat penting sekali untuk menyampaikan atau memberitahukan tentang reproduksi remaja. Karena hal ini kalau kita rasa itu tabu dan kita tidak menyampaikan kepada anak remaja kita sejak dini, terutama dalam keluarga, orang tua merasa bahwa itu tabu dan tidak perlu disampaikan, anak akan kehilangan informasi.
0: Betul.
1: Karena informasi lewat keluarga itu pasti informasi yang akurat, yang terbaik, dan anak mampu menerima dengan bahasa orang tua yang ada.
0: Daripada orang lain yang sampaikan ya Mama ya.
1: Tetapi kalau anak itu mencari dengan caranya sendiri, karena bisa diakses ya,
0: lewat handphone, media sosial,
1: media sosial, ini sangat mudah sekali. Tetapi kadangkala juga ada hal-hal yang membuat mereka keliru untuk bisa menerima dan bisa terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan.
0: Iya benar. Oke, Ibu, dalam prakteknya apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi orang tua maupun sekolah saat membahas isu reproduksi dengan anak-anak remaja?
1: Ya, isu terbesar itu adalah karena hampir seluruh anak ketika dia menerima, ini artinya bahwa kita menghindari terjadinya pernikahan dini
0: ya,
1: untuk anak remaja. Dan isu-isu yang timbul itu artinya bahwa anak ketiga mengalami masa pancaroba, ya, artinya untuk anak perempuan itu dia akan mengalami menstruasi, anak laki-laki dia mimpi basah, dan hal-hal ini terjadi dalam dirinya, dia sendiri
0: kaget begitu ya,
1: menjadi sesuatu yang baru untuk dia, dan dia tidak berkomunikasi, dia merasa bahwa dia terasing sendiri, sehingga dia untuk mencari atau mendapatkan informasi yang tepat bahwa hal ini alami bagi manusia, khusus bagi perempuan ataupun laki-laki, dan ini sebuah kodrat yang Tuhan berikan dan harus menerima itu. Nah, bagian-bagian ini ketika kurang, maka anak itu akan melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan.
0: Iya, aneh-aneh begitu. Ya. Jadi ini memang peran orang tua tuh penting sekali ya,
1: peran
0: untuk
1: orang
0: memberitahu.
1: Tua penting, peran teman sebaya sangat penting, betul. Apalagi jadi ketika dia ada di dalam komunitas sebaya dan mereka memiliki pemahaman yang sama bahwa hal itu adalah sebuah kodrat yang diberikan dan harus menerima, mungkin dia juga akan tidak melakukan hal-hal yang di luar dari itu.
0: Sebenarnya usia pernikahan itu di usia berapa nih? Supaya tong punya teman-teman, adik-adik dong di luar sana dong bisa tahu, oh seharusnya kita nikah tuh di umur segini begitu.
1: Iya. Di usia pernikahan itu 21 tahun.
0: 21
1: itu baik
0: tahun.
1: Bagi perempuan. Itu perempuan ya. Untuk laki-laki 25 tahun. Kenapa di usia itu? Karena di usia itu bahwa baik laki-laki maupun perempuan dikatakan sudah mapan. Dalam arti bahwa mereka tidak hanya tujuan menikah saja, tapi ada tanggung jawab yang mereka akan terima, dan baik mereka mapan dalam segi pendidikan,
0: ekonomi,
1: dan memiliki pekerjaan, dan mereka akan bertanggung jawab ketika Tuhan mengaruniakan anak untuk mereka, mereka akan mendidiknya dengan baik.
0: Iya, betul sekali Mama. Baik, terima kasih. Saya ke Bapak Franklin dulu, narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Ini yang saya tunggu ya. Sebenarnya apa itu HIV dan bagaimana penularan bisa terjadi? Ini karena Radio Anak Muda ini penting sekali pertanyaan ini yang saya tanyakan ke Bapak.
2: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI karena RRI dengan Dinkes ini sudah sama-sama sering memperluas informasi tentang HIV. Jadi saya pertama terima kasih banyak dulu untuk
0: terima RRI. Kasih kembali. Nah,
2: terus yang sesuai dengan pertanyaan kira-kira apa itu HIV? HIV ini kan sebenarnya human immunodeficiency virus. Ini virus yang menyerang atau sistem kekebalan tubuh kita ya. Jadi kalau virus itu menyerang kekebalan tubuh, akhirnya tubuh itu, kekebalan tubuh melemah dan mudah terserang penyakit. Itu yang sering kita sebut dengan AIDS. Jadi HIV dia berubah ke AIDS. Virus dia masuk pertama dan menyerang kekebalan tubuh, tubuh melemah, lalu penyakit yang lain mudah masuk. Itu namanya sampai ke fase AIDS. Sedangkan HIV sendiri ini penularannya ada 4 pilar. Yang pertama itu darah. Darah ya, saya kemarin di Aula RR ini saya cerita, untung saja nyamuk ini dia tidak pindahkan darah.
0: Virus itu
2: lewat nyamuk.
0: Nyamuk.
2: Dia tidak hidup di situ, kalau dia hidup di situ
0: kita habis
2: ya. Ya. Kemarin saya bilang di Aula RR di Mubes itu. Nah, kemudian yang kedua itu cairan baik vagina maupun dari laki-laki sperma. Kemudian yang berikut itu kalau vagina ini melalui hubungan seksual.
0: Iya, betul.
2: Kemudian air susu ibu. Air susu ini dari ibu ke bayi.
0: Ke bayi.
2: Atau ke anaknya. Atau Kemudian HIV ini dia tidak menular. Dia tidak menular itu melalui kontak sosial seperti kita bersalaman, berpelukan, berbicara begini dalam ruangan tertutup, atau gigitan nyamuk yang tadi yang saya tadi bilang, atau menggunakan fasilitas umum seperti kamar mandi atau piring bersama-sama.
0: Sendok tidak apa-apa.
2: Dia tidak menular. Dia cuma menular empat pilar yang tadi saya cerita itu, saya hubungan seksual, kemudian penggunaan jarum suntik yang tidak steril, mungkin tidak steril karena sudah dipakai di yang lain, kemudian itu pasien yang kena virus lalu dipakai. Ini juga termasuk alat cukur.
0: Alat cukur, benar.
2: Jadi kita gunting rambut atau mau cukur di tukang cukur, kita juga harus pastikan. Saya lihat sekarang mereka pakai silet alat atau patah itu. Itu seharusnya silet baru atau alat cukur itu saya pikir mungkin sudah harusnya kita minta untuk penggunaan silet yang saya lihat ada yang silet mereka patah pasang
0: karena jadi habis pakai langsung buang, harusnya dibuang ya buang,
2: seperti jarum suntik kita di kesehatan saat ini. Kemudian transfusi darah, jadi darah ini orang mau donor pastikan kita di kesehatan sudah punya protap. Bahwa orang mau transfusi pasti orang
0: pemeriksaan yang lengkap dulu ya
2: dulu. Untuk sehingga darahnya tidak tercemar, jangan kena HIV, malaria aja tidak diperbolehkan.
0: Jadi memang kita hidup di dunia harus kudu hati-hati ya. Baik Bapak Franklin, mengapa remaja termasuk kelompok yang cukup rentan terhadap penyebaran HIV/AIDS khususnya di bagian kesehatan?
2: Iya, kita di kesehatan karena kita punya, kita di kesehatan itu kita punya SOP, kita punya undang-undang dan kita punya PMK yang mengatur itu. Pertama untuk remaja ini faktor psikologis sebenarnya. Itu remaja berada di fase di mana mereka apa ya transisi pencarian jati diri sebenarnya. Cenderung didominasi atau rasa ingin tahu itu tinggi sekali.
0: Apalagi Gen Z sekarang ya.
2: Kadang mereka berpikir bereksperimen begitu atau
0: pokoknya tong praktek dulu, depo ini dari belakang begitu.
2: Atau teman sebaya lah.
0: Ajak-ajak.
2: Kemudian yang berikut itu remaja ini banyak kita kesenjangan informasi. Informasi ini belum merata.
0: Betul.
2: Sehingga banyak juga orang belum paham. Mungkin mereka tahu apa tuh HIV/AIDS tapi mereka tidak tahu
0: penyebarannya bagaimana.
2: Bagaimana. Kadang sujatuh cinta dong selupa.
0: Nanti ke pacaran satu lagi jatuh cinta ulang-ulang.
2: Makanya saya berapa kali di edukasi itu saya bilang kalau mantan panggil tidak usah kembali lah. Karena takutnya dia pikir begini, kemarin dia kasih putus saya, ini dia kasih tinggal saya, saya sakit hati, dia sudah tahu dia kena HIV, langsung dia bilang sudah mantan.
0: Mari kembali lagi yo.
2: Makanya kadang saya main-main, saya bilang lupakan mantan lah, tidak usah kembali.
0: Itu yang dia bilang buanglah mantan pada tempatnya ya. Bapak, jika kalau kita melihat kondisi saat ini ya Bapak ya, bagaimana gambaran kasus HIV di kalangan usia muda, khususnya di Ketungpu daerah ini?
2: Iya baik, kalau kita mencermati, kita kan setiap 3 bulan itu kita keluarkan infografis kita.
0: Iya, biasa di media sosial juga.
2: Di media sosial itu selalu kita bagi di grup-grup. Itu kalau dicermati, dilihat baik-baik pada usia yang ada itu usia produktif itu.
0: Itu di usia berapa ke berapa tuh Bapak?
2: Kita kalau usia 15-24 itu juga banyak. Tapi kita ambil di infografis itu juga ada yang 20-40, tapi 15-24 itu
0: lebih banyak
2: potensial.
0: Ya.
2: Itu secara umum regional epidemiologi juga menunjukkan pergeseran tren itu. Di mana proporsi temuan kasus itu dinominasi oleh kelompok usia itu. Kemudian tantangan berikut itu tantangan utamanya fenomena yang saya sering kemarin sampaikan, fenomena gunung es itu tercatat di atas sekian, tapi kita lihat bahwa itu besar. Oleh karena itu Dinas Kesehatan itu saat ini gencar melakukan transformasi layanan primer dengan memperluas jangkauan screening untuk memutus mata rantai.
0: Berarti di usia 15 ada yang SMP juga ya?
2: Ada.
0: My God.
2: Sekarang makanya pemuda itu yang tadi saya bilang di awal rasa ingin tahu, dia mau bereksperimen. Selain narkoba ini juga saat ini ya, dengan media sosial yang orang tidak bisa mengontrol lagi.
0: Iya, betul, betul. Jadi ada baiknya teman Pro 2, mari kita mengontrol diri kita sendiri ya, apalagi teman-teman Pro 2 yang mungkin sore ini sedang menyaksikan di YouTube atau mendengarkan lewat radio. Mari kita mengontrol dong punya diri. Oke, saya ke Ibu Rosita dulu. Di era digital sekarang, media sosial ini punya pengaruh besar terhadap remaja. Bagaimana DP3A melihat dampaknya terhadap perilaku dan pola pikir remaja saat ini?
1: Iya, baik, terima kasih. Jadi dampak digital ini sangat sangat luar biasa ya. Artinya kita tidak bisa membatasi anak ada di mana hari ini. Ya, tetapi yang saya harapkan adalah bagaimana orang tua itu tetap mengawasi anak, dengan artinya memberikan anak handphone itu sesuatu yang juga menolong dia dalam pendidikan, dalam sekolah. Ya. Tetapi
0: karena memang butuh digital juga saat ini.
1: Jadi memang untuk membatasi dia ini sesuatu yang sangat sulit, tetapi mari memberikan pemahaman yang baik, tetap menyampaikan hal-hal yang tidak boleh anak itu lakukan.
0: Apalagi dan terkait penyakit ini ya, Ibu ya.
1: Karena hari ini sangat rentang sekali. Anak ketiga ada di medsos, dia buka apa saja bisa, dia tahu. Nah, hal-hal ini juga artinya orang tua harus memberikan pengawasan dan edukasi yang tepat, terutama bagaimana anak itu harus hidup takut akan Tuhan. Benar. Ini hal yang sangat penting. Dan artinya kita semua orang beragama ya, artinya di bagian kita bicara tentang pengetahuan dan lain sebagainya, tetapi ketika anak diajarkan hal-hal seperti itu, saya tahu bahwa pasti dia juga akan menahan diri dengan begitu. Artinya bahwa para remaja juga harus bisa menahan diri, karena segala sesuatu itu ada waktunya, ada waktu untuk bisa melakukan hal-hal itu, dan memang bagian itu adalah milik kita yang akan dan para remaja ini sebuah generasi yang akan melahirkan satu keluarga baru, dan ini betul-betul harus dikawal dengan baik. Dan hal yang terpenting adalah anak tidak harus pulang ke rumah terus, kebosanan itu selalu ada. Nah, oleh sebab itu ada pentingnya bagaimana orang tua menyampaikan untuk anak bisa mengikuti olahraga, ada kegiatan-kegiatan positif yang dia yang harus lakukan, mungkin seni dan lain sebagainya. Jadi ada aktivitas yang dilakukan di luar sekolah tetapi di luar rumah, dan ini hal yang baik untuk dia, sehingga hal-hal yang kurang baik itu akan tersingkirkan begitu.
0: Tetapi sendiri ya kan, sendirinya. Banyak orang tua ini masih merasa canggung membicarakan kesehatan reproduksi dengan anak-anak mereka nih. Menurut DP3A, bagaimana cara membangun komunikasi yang sehat dan terbuka dalam keluarga?
1: Iya, memang pertama pengetahuan. Dan untuk menyampaikan reproduksi itu sampai hari ini khusus ya, kita bicara tanda kutip untuk di Yapen sendiri, ini susah karena ini menyatakan bahwa hal yang tabu untuk bicara sesuatu. Tetapi tidak tahu di belakang anak melihat saja sesuatu bisa informasi langsung dia dapat. Nah, hal-hal ini yang perlu orang tua mengawasi, memberikan pemahaman, dan juga mengawal anak dengan baik, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Oke, sejauh ini apa saja peran dan langkah pemerintah daerah dalam melindungi remaja dari perilaku yang berisiko?
1: Iya, jadi langkah-langkah yang diberikan oleh pemerintah, artinya ada aturan, ada ketetapan lewat dinas-dinas terkait kepada seluruh. Artinya di satu sisi pemerintah menyediakan berbagai hal yang juga akan memberikan pertolongan kepada anak itu sendiri, tetapi artinya ini kita mengurus banyak orang dan memang anak orang ya walaupun jadi ada pengawasan, ada hal-hal yang mungkin dipersiapkan lewat pemerintah daerah itu sendiri terkait kepada pendidikan misalnya. Ya, ada batas-batas seperti tadi disampaikan bahwa usia perkawinan itu 21 tahun loh, ingat. Dan dan laki-laki 25, tapi di usia 15 bisa terjadi. Nah, ini hal-hal yang di luar.
0: Tadi Bapak sampaikan yang 15 tahun juga sudah terinfeksi HIV.
1: Iya. Jadi ini hal-hal di luar dari kemampuan pengawasan kita, edukasi kita sampai seperti itu. Dan ini memang kita tetap jangan lengah dan jangan bosan-bosan, tetap kita harus lakukan. Dan saya, kalau saya sederhana saja, anak harus diikuti dalam berbagai aktivitas di luar ketika dia sudah sekolah, tetapi dia harus dikasih tahu mungkin ikut paduan suara di gereja ya, mengikuti kegiatan, rajin pergi beribadah. Hal-hal ini akan menolong dia.
0: Di sekolah, iya.
1: Dan memang semua harus terbuka bicara bahwa reproduksi ini sangat penting sekali untuk anak tahu dan harus ada larangan begitu. Untuk disampaikan.
0: Harus ada batasan ya, batasan-batasan ya teman-teman ya. Baik, saya ke Bapak Franklin dulu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Apa tanda-tanda awal HIV yang penting diketahui masyarakat agar tidak terlambat ditangani, terutama remaja-remaja kita?
2: Ya, baik. HIV ini apa ya? Ada fase di mana fase tanpa gejala atau asimptomatik ya. Ini kan fase awal di mana seseorang contoh misalnya berhubungan seks yang tidak sehat, kemudian virus itu berpindah. Yeah. Itu fase awal, kita itu belum tahu kita terserang penyakit HIV atau tidak, karena biasanya 5 sampai 10 tahun
0: itu masa berlangsung.
2: Proses untuk kita tahu kita itu HIV atau timbulnya gejala.
0: Jadi Bapak saya potong dulu. Jadi pas misalnya kita berhubungan dengan orang yang HIV AIDS, misalnya remaja-remaja, jadi satu kali mereka berhubungan itu bisa langsung terdampak virus itu?
2: Atau? Bisa. Oh, artinya ini tanpa menggunakan kondom, alat kontrasepsi ya. Dia bisa langsung terinfeksi. Dan masuknya virus ini itu pada saat masuk itu dia belum menimbulkan gejala. Ini yang disebut, kita sebut fase tanpa gejala ini. Ini dia berlangsung bisa 5 sampai 10 tahun baru gejala itu muncul. Nah, di masa ini orang itu tampak sehat. Kan biasanya orang itu sakit baru dia mau periksa diri ke fasilitas kesehatan. Fase ini fase di mana virusnya banyak, dia melakukan hubungan dengan orang, dia bisa pindahkan virus. Dia sendiri juga belum tahu dia sakit atau tidak.
0: Iya.
2: Itu ya, di fase itu. Kemudian kita ada fase di mana awal atau gejala awal. Gejalanya sederhana saja. Dia berapa minggu setelah masuknya virus atau terinfeksi, dia bisa saja mengalami yang namanya flu ringan saja. Kemudian demam, radang tenggorokan, ruam-ruam di kulit, keletihan atau pembengkakan kelenjar getah bening, dan ini biasanya hilang dengan sendiri.
0: Iya.
2: Jadi orang itu tidak menganggap
0: minum obat bisa hilang.
2: Bisa hilang dan bisa hilang juga.
0: Tapi virusnya tetap hilang.
2: Virusnya ada. Ini kan gejala apa namanya, gejala awal yang sederhana saja. Jadi orang itu masuknya virus sampai timbulnya gejala, itu kan biasanya orang tidak periksa, dianggap biasa saja, sehat. Kan kita ini baru bisa ke fasilitas kesehatan untuk periksa kalau kita sudah sakit.
0: Sudah down.
2: Contohnya macam orang kena HIV, itu kan masuknya HIV belum ada gejala. Tadi di awal saya bilang begitu timbul gejala, misalnya sampai dia sudah, maaf, kita di Papua mencret ya, gastroenteritis namanya.
0: Okay, tidak jadi masalah.
2: Sudah seperti itu, baru dia ke rumah sakit, atau misalnya TB.
0: Iya,
2: batuk, berdahak, dan sebagainya. Sampai di rumah sakit, teman-teman di rumah sakit periksain TB. Tapi TB itu pengikutnya kadang-kadang pengikutnya HIV.
0: Iya.
2: Jadi kita tuh langsung periksa, nanti di situ baru ketahuan. Jadi orang itu datang setelah ada gejala.
0: Gejala yang parah ya. Nah,
2: kalau kami di medis, teman-teman di kesehatan medis dan kesehatan secara umum, itu kita pegang prinsip medis. Jadi gejala ini kan banyak sama. Orang batuk pilek, leukosit meningkat dan sebagainya, flu dan sebagainya. Tapi kita di kesehatan kita berpatokan pada pemeriksaan laboratoriumnya. Untuk mengetahui dia tuh kena HIV atau tidak. Karena
0: kalau menurut Bapak, Bapak Franklin ya, penting tidak kalau misalnya kita punya kesadaran tidak, HIV AIDS gitu, bisa tidak sebenarnya? Karena kadang nanti suster tunggu lagi dulu, kan harus dari diri sendiri ya Bapak.
2: Iya.
0: Kalau menurut Bapak?
2: Jadi itu sangat penting memang. Makanya saya tadi bilang di awal, saya terima kasih ke RRI. Kenapa saya terima kasih? Oh, di gedung 11 saya bilang, orang itu dia akan periksa kalau dia mengerti.
0: Iya, betul.
2: Makanya edukasi ini penting sekali. Makanya kenapa saya bilang terima kasih banyak. Kami itu jalan, saya kasih contoh, kami jalan ke beberapa tempat ibadah, edukasi sampai selesai 1-2 orang periksa. Kami jalan ke ada satu gereja, ibadah sampai selesai ada sekitar 54 orang mau periksa. Jadi orang mau periksa ini juga butuh kesadaran. Dia tahu, dia mengerti, dia sadar akan kesehatannya.
0: Ini jalan begini nih, kayaknya saya harus periksa ya.
2: Karena kadang orang yang datang periksa tuh, saya kasih contoh kemarin depan halaman RRI. Ada satu orang dia datang, dia minta periksa. Hari pertama. Lalu kita ambil RDT-nya, tapi teman-teman mungkin tertutup, mereka bilang nanti besok baru ambil. Besoknya dia datang sendiri ditanya lagi, padahal dia bukan peserta.
0: Bukan aja orang ya.
2: Iya, bukan aja orang. Dia datang artinya itu satu contoh bahwa ada orang yang dengan sadar, apakah mungkin dia sudah tahu edukasinya atau dibaca-baca di mana dan dia tahu, karena kita tidak sempat tanya Bapak. Kenapa mau periksa, tahu dari mana, tapi dia datang dengan kesadaran sendiri.
0: Saya kemarin kalau tosa juga periksa, Pak.
2: Jadi kemarin
0: maksudnya untuk menjaga diri kita sendiri kan. Nah,
2: kita kemarin itu 6 orang. Tapi maksudnya begini, orang datang periksa itu tidak bisa karena kita berpikir bahwa ini deh hubungan seks bebas dan sebagainya tidak sehat dan sebagainya. Mungkin saja karena dia belum paham, terus disalaman dengan orang, lama-lama dia tahu orang HIV, dia takut. Dia datang periksa dan sebagainya, itu kan bisa saja terjadi. Bisa jadi, teman-teman di kesehatan itu kadang-kadang bukan karena hubungan seks, tapi mereka mungkin tercecer darah orang, mereka mungkin lupa pakai handscoon, terus mereka pasang infus ada darah. Kadang-kadang mereka takut mereka periksa.
0: Padahal itu bertukarnya kalau misalnya kita lihat darah, luka boleh kan? Kalau
2: luka
0: misalnya
2: boleh, kok luka
0: kulit tidak ada luka, tidak jadi masalah.
2: Jadi masalah.
0: Baik, Bapak Franklin, ini banyak yang bertanya juga, apakah HIV sebenarnya bisa dicegah? Kalau bisa, langkah pencegahan seperti apa yang perlu dipahami remaja saat ini?
2: Iya, sebenarnya pencegahan ini kalau mau duduk cerita biasa saja, hubungi seks bebas, hindari seks bebas.
0: Hindari seks bebas.
2: Apalagi dia bukan orang kesehatan yang berurusan dengan jarum suntik ambil darah orang. Di luar ini cukup hindari seks bebas saja. Sudah, dia aman. Tapi kita di kesehatan itu kita ada yang kita kenal dengan konsep ABCDE. Itu kan ketentuan atau standar-standar SOP. Kita yang A itu pantang, itu absent access, itu atau tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah.
0: Nah,
2: jadi silakan berteman, cari pasangan.
0: Cipika-cipiki saja.
2: Dan sebagainya. Kemudian B itu be faithful, yaitu bersikap setia pada pasangan. Sebenarnya dia berkaitan saja. Dan tidak berganti-ganti pasangan.

0: tidak bocor amanah.
1: Kamu tidak bocor amanah.
0: Karena kemarin itu saya sempat bilang BKKBN bocor kondom keluar bayi nakal. Jadi kalau kondom itu dia bocor, ya hamil juga. Kan awalnya kondom dibikin untuk itu ya, minta maaf. Untuk membatasi kelahiran dan sebagainya. Tapi akhirnya kan kita bilang kalau BKKB bocor kondom keluar bayi nakal karena ada yang lewat sampai hamil begitu.
1: Tapi kalau pakai kondom bisa terinfeksi HIV/AIDS juga tidak nih Bapak?
0: Nah itu yang tadi saya bilang, kalau kondom dan steril tidak bocor dan ini mungkin aman. Cuma kalau saya tetap tidak terlalu merekomendasikan. Saya tetap rekomendasinya setia jaga pasangan. Jaga pasangan
2: lebih baik tidak boleh lah.
0: Itu dipakai untuk membatasi kelahiran mungkin. Tapi kemarin saya dengar orang Papua sudah boleh 5. Paling sedikit 5, tidak 2 lagi. Kemudian kita ada yang namanya D, itu jangan narkoba sebenarnya. Itu menghindari penggunaan narkoba. Karena kadang kita narkoba, miras dan sebagainya, kita sudah tahu seseorang itu kena HIV, tapi karena ini kan senang-senang saja, akhirnya kita terjerumus ke sana. Kemudian yang terakhir dari ABCDE itu edukasi. Salah satunya sekarang RRI sampai minta kita edukasi bersama. Karena semakin banyak orang mengerti, paham, semakin banyak orang juga mau memeriksakan diri atau yang sudah terpapar dia akan minum obat, karena saat ini kita sekitar 800-an putus obat. Mereka begitu tahu mereka HIV, mereka tidak lagi minum obat. Jadi edukasi ini penting sekali.
1: Padahal obat itu penting untuk mereka.
0: Dan obat paling penting sekali. Sementara yang ada ya obat antiretroviral yang ada di kita.
1: Baik, teman Pro 2, kita bakal balik lagi berbincang bersama kedua narasumber kita di kesempatan sore tamu kita. Tapi kita akan jeda dulu, tetap bersama kami di program acara tamu kita. Karena usai jeda berikut ini, kita akan masuk ke sesi kedua dengan membahas lebih jauh tentang peran lingkungan, sekolah, keluarga, dan juga upaya pencegahan HIV di kalangan remaja.

0: Mama Susi, selamat pagi. Macikku periksa kandungan juga kan?
1: Itu sudah, Mama Ana. Rutin toh memeriksa kandungan itu, kan baik toh?
0: Betul, Mama Susi. Mama Susi tahu kah belum nih?
1: Tahu tentang apa, Mama Ana?
0: Begini, Mama Susi. Mama Susi tahu kah tidak? Kalau setiap ibu hamil yang datang ke layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, tidak cukup pemeriksaan biasa saja, tapi setiap ibu hamil ditawarkan untuk melakukan tes HIV dan IMS.
1: Tes HIV dan IMS? Tapi saya baik-baik saja, Mu. Mama Ana? Nanti orang bicara apa lagi kalau saya harus lakukan tes HIV dan IMS itu?

Ana dan Ibu Susi, jadi begini. Maksud dilakukannya tes HIV dan IMS oleh ibu hamil merupakan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Hal ini merupakan bagian dari upaya pengendalian HIV/AIDS dan infeksi menular seksual atau IMS. Ini adalah salah satu program kesehatan ibu dan anak. Karena HIV/AIDS merupakan penyebab utama kematian perempuan usia reproduksi, infeksi HIV pada ibu hamil dapat mengancam kehidupan ibu, serta ibu dapat menularkan virus kepada bayinya.

0: Penularan ini terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan, dan saat menyusui. Untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak, maka ibu Ana dan ibu Susi diminta untuk melakukan tes HIV dan IMS. Untuk menjaga ibu tetap sehat selama masa kehamilan dan bayi yang dilahirkan pun sehat, jadi jangan takut untuk melakukan tes HIV dan IMS.
1: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya mau melakukan tes darah, dokter.
0: Ayo, mari ibu-ibu, silakan melakukan pemeriksaan darah.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu apa buruk?
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: telat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Pelaksanaan ujian sekolah tingkat sekolah menengah pertama SMP dan sekolah dasar SD di Kabupaten Merauke dilaksanakan secara serentak. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, SD dengan SMP dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu sekolah yang melaksanakan ujian tersebut adalah SMP YPPK Santo Kizi Tokimam. Pada hari pertama, siswa mengikuti dua mata pelajaran yakni Agama Katolik dan Bahasa Indonesia. Pihak sekolah mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. Sebanyak 45 siswa tercatat mengikuti ujian pada hari pertama. Kondisi ini menunjukkan kesiapan peserta didik dalam menghadapi ujian akhir sekolah tahun ajaran 2025-2026. Kita ke info berikutnya. Sebanyak 32 anak asli Papua Selatan mengikuti seleksi jalur mandiri calon mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Jawa Tengah. Seleksi jalur mandiri tersebut dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta beserta jajaran di Sekolah Menengah Pertama YPK Merauke pada hari Senin kemarin. 32 orang yang mengikuti seleksi tersebut berasal dari 4 kabupaten dalam cakupan wilayah Papua Selatan, yakni Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Kabupaten Asmat. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta membuka seleksi jalur mandiri bagi putra-putri asli Papua Selatan lantaran pemerintah provinsi setempat telah menjalin kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Seleksi tersebut dikoordinir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan pihaknya telah membangun kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Ia berharap melalui kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Politeknik Kemenkes Yogyakarta ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat di Papua Selatan. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UKM Sukmawati di Pasar Wamanggu Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri, diantaranya gula pasir curah per kilogramnya kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000. Sedangkan gula pasir dikemas premium per kilogramnya dihargai Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp25.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus memperbarui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian info Pro 2.

0: Dian, sudah jam berapa ini, Dok?
1: Masih jam 4 subuh, Nek. Kenapa bangun? Nenek butuh minum. Ini, Dian sudah siapkan air hangat di gelas plastik ya.
0: Alhamdulillah. Kamu belum tidur, Dian. Nenek dengar suara kertas dibalik-balik dari tadi.
1: Sedikit lagi, Nek. Dian tuh sedang merapikan berkas buat pendaftaran beasiswa jalur prestasi. Kan hari ini hari terakhir pengirimannya.
0: Duh, Nenek minta maaf ya. Harusnya di usia begini, kamu cuma harus mikir belajar aja. Bukan kerja serabutan, cuci baju tetangga, sambil merawat nenek yang penyakitan begini. Apalagi mau kuliah. Biayanya dari mana ya, Dok?
1: Nek, dengerin Dian ya. Ayah dan ibu memang sudah gak ada. Tapi mereka ninggalin Dian semangat. Miskin itu keadaan, Nek, bukan takdir yang gak bisa diubah. Dian mau jadi sarjana bukan buat pamer. Tapi supaya nanti nenek gak usah tidur di bawah atap bocor lagi.
0: Iya, tapi kita makan saja susah, Dian.
1: Rezeki ada yang mengatur, Nek. Yang penting Dian usaha dulu. Sekarang nenek istirahat.

0: Nuh, alhamdulillah saya dapat tunjangan biaya hidup juga. Ya Allah, saya akhirnya bisa kuliah tanpa bayar sepeser pun, Pak.
1: Alhamdulillah, Nduk Dian. Gusti Allah mboten sari. Perjuanganmu jualan gorengan

0: apa? Ada apa, Nduk? Kok kamu nangis, Dian?
1: Dian jadi kuliah, Nek. Dian bakal jadi sarjana. Nenek jangan sakit lagi ya. Dian janji 3,5 tahun lagi Dian bakal bawa nenek pakai kebaya bagus ke gedung wisuda.
0: Ya Allah, cucuku. Nenek bangga sekali, Dok. Doa nenek di setiap sepertiga malam akhirnya dijabahi Gusti.
1: Ini baru awal, Nek. Jalan masih panjang, tapi Dian gak akan menyerah.
0: Semangat.

Kemiskinan mungkin bisa membatasi fasilitas, tapi ia tak akan pernah bisa membelenggu mimpi bagi mereka yang punya tekad sekeras baja. Dian membuktikan bahwa doa nenek dan kerja keras adalah kombinasi yang mampu menembus jalur langit.

demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Menjemput Asa di Atas Atap Seng, dengan para pendukung Prita sebagai Dian, Mona sebagai Nenek, Adi sebagai Pak RT, penulis naskah Roni RH, teknik dan montase Yuyun Satya, dan narator Madaristu. Sampai jumpa.

0: tinggal di negeri yang kaya sekali. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda kebiasaan, tetapi tetap satu tujuan. Di kota ini, kita bertetangga dengan siapa saja. Ada yang dari Sumatera, dari Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Semua membawa warna dan cerita masing-masing. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan. Justru disitulah indahnya kebersamaan. Saling menyapa, saling menghargai, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena harmoni bukan soal sama, tetapi soal bisa berjalan berdampingan dengan damai. Mari kita jaga kerukunan, mulai dari lingkungan terdekat. Dengan sikap santun dan hati yang lapang, keberagaman akan selalu jadi kekuatan.
1: Terbaik.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ya teman Pro 2, gimana nih kabarnya di hari ini? Selamat beristirahat dan juga selamat bersantai sambil dengerin kita ya Pro 2. Ya teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa kamu akan ditemani dengan info budaya nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, selalu jaga kesehatan ya, karena cuaca ini agak-agak gak menentu nih teman Pro 2. Sorry banget suara aku agak sedikit pilek ya, jadi ya harap maklum. Ya teman Pro 2, di malam hari ini kita asikin dengan lagu-lagu yang akan menghibur kamu. Oh ya teman Pro 2, yang mau request lagu juga boleh ya. Setelah ini bakal aku bukain chat WA atensi dari teman-teman. Dan buat teman Pro 2, langsung aja yang mau request lagu. Setelah ini juga bakal aku puterin lagu-lagu yang di request sama kakak-kakak setia pendengar Pro 2. Ya teman Pro 2, setelah ini bakal aku puterin lagu dari requestan Kak Zulia yang berjudul Remuk dari penyanyi Anggi Carvalho. Dan juga aku puterin lagu-lagu lainnya ya, yang tentunya akan menghibur kamu di malam hari ini. Yang mau request langsung aja, nanti bakal aku puterin lagu yang kamu request. Oh ya, malam hari ini aku spill dulu info budaya apa nih yang bakal dihadirkan buat kamu. Yang pertama aku akan mengajak kamu untuk membahas keindahan tari Katrili, tarian pergaulan tradisional Minahasa. Dan di info budaya yang kedua, aku akan mengajak kamu untuk membahas eksotika bambu gila, tradisi unik yang mendunia dari Maluku. Nah, bambu gila ini unik juga nih teman Pro 2, entah bagaimana caranya ya, itu bambu bisa gerak-gerak sendiri dan bisa membuat yang menahannya itu pontang-panting jatuh teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas ya, ini seru banget nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja, dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Tomohon. Keberadaan mereka menjadi penting dari kekayaan budaya di wilayah tersebut. Pada masa lampau, wilayah Minahasa dikenal dengan nama Malesung. Melansir indonesiakarya.com, istilah Minahasa sendiri berasal dari kata Minesa atau Mahasa, atau Minahasa yang berarti menjadi satu. Ya, nama ini mencerminkan tradisi musyawarah yang dilakukan masyarakat Minahasa untuk menyelesaikan konflik, menentukan batas wilayah antar kelompok, serta membahas persatuan dalam menghadapi ancaman dari luar. Dalam catatan sejarah, nama Minahasa pertama kali muncul dalam laporan Residen J.D. Skirstein pada 8 Oktober 1789. Sebagai suku bangsa terbesar di Sulawesi Utara, masyarakat Minahasa seringkali juga disebut sebagai orang Manado. Seperti suku-suku lain di Indonesia, mereka memiliki berbagai bentuk kebudayaan dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu unsur budaya yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Minahasa adalah seni tarinya, teman Produa. Sejak dulu, seni tari menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat. Bahkan dipercaya berkaitan dengan sosok dewi penari bernama Ruwin Tuwu yang dikaitkan pula dengan dewi kesuburan. Dari tradisi tersebut lahirlah berbagai tarian khas Minahasa seperti tari Maengket, tari Kabasaran, tari Mesalai, dan tari Katrili. Tari Katrili sendiri merupakan tarian yang dibawakan secara berpasangan oleh laki-laki dan perempuan, biasanya oleh kalangan muda-mudi. Tarian ini lahir dari proses akulturasi antara budaya lokal Minahasa dengan budaya Eropa yang dibawa oleh bangsa Portugis dan Spanyol ketika mereka datang ke Sulawesi Utara untuk berdagang. Konon, pada masa kedatangan bangsa Eropa tersebut, mereka sering mengadakan pesta meriah sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan perdagangan hasil bumi dari Minahasa. Dalam pesta tersebut ditampilkan tarian berpasangan yang kemudian turut diikuti oleh masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan menari ini terus berkembang di kalangan masyarakat Minahasa. Meskipun bangsa Portugis dan Spanyol sudah tidak lagi berada di wilayah tersebut. Tarian itu kemudian dipadukan dengan unsur budaya lokal, baik dari segi gerakan, formasi, musik, maupun kostum, hingga akhirnya dikenal sebagai Tari Katrili. Dalam perkembangannya, Tari Katrili biasanya dimainkan oleh 4 hingga 8 pasangan penari dengan pola gerakan yang mengikuti irama waltz dan galop. Seorang penari bertugas sebagai pemimpin atau katapel yang memberikan aba-aba gerakan kepada para penari lainnya. Penari perempuan mengenakan gaun lengkap dengan perhiasan, sementara penari pria menggunakan jas dan topi yang mencerminkan pengaruh budaya Eropa. Teman Pro 2, kini Tari Katrili sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti pesta budaya dan penyambutan tamu kehormatan. Dan sekaligus menjadi simbol keterbukaan serta keramahan masyarakat Minahasa. Wah, keren banget nih teman Pro 2. Berbagai jenis kebudayaan dan juga tari-tarian itu lahir dari Indonesia, teman Pro 2. Salah satunya Tari Katrili, tari tradisional dari Minahasa ini. Nah, setelah ini kita akan membahas yang unik juga nih teman Pro 2, yaitu bambu gila. Jangan kemana-mana, setelah ini kita membahas eksotika bambu gila, tradisi unik yang mendunia dari Maluku. Tetap di sini aja, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Di Jaga Malam, teman Pro 2. Kita langsung ke info budaya yang kedua nih, teman Pro 2. Maluku memiliki banyak warisan budaya yang unik. Salah satunya adalah tari bulu gila atau yang dikenal sebagai tari bambu gila. Permainan tradisional ini telah dikenal sejak masa penjajahan Portugis dan tumbuh sebagai bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Pada bentuk aslinya, tarian ini syarat dengan unsur spiritual. Masyarakat meyakini adanya kekuatan gaib yang mampu menggerakkan sebatang bambu panjang yang dipegang oleh 7 orang dewasa. Seiring berjalannya waktu, tari bambu gila mengalami berbagai penyesuaian. Unsur mistis yang dahulu menjadi pusat pertunjukan kini tidak lagi selalu ditampilkan, terutama dalam versi yang telah dimodifikasi. Batang bambu yang digunakan biasanya lebih pendek dan penarinya pun banyak melibatkan perempuan. Perubahan ini dilakukan agar tarian tetap lestari tanpa meninggalkan nilai budayanya. Dalam pertunjukan tradisionalnya, seorang pawang atau dukun memiliki peran penting. Ia membacakan mantra serta membawa wadah berisi kemenyan yang dibakar sebagai bagian dari ritual. Dalam beberapa kesempatan, penari bisa saja kehilangan kesadaran karena kuatnya sugesti dan suasana pertunjukan. Pada saat itulah, sang pawang kembali berperan untuk mengendalikan keadaan. Meski terlihat menegangkan dan beresiko, justru disitulah letak daya tarik bambu gila yang memukau para penonton. Namun esensi tarian ini sejatinya bukan terletak pada unsur gaibnya, teman Pro 2. Gerakan para penari yang berusaha menahan dan mengendalikan bambu melambangkan kebersamaan dan kekompakan. Hentakan kaki yang serempak mencerminkan semangat gotong royong yang dalam budaya Maluku dikenal sebagai Masohi. Nilai persatuan dan kerjasama inilah yang menjadi pesan utama dan tetap dipertahankan dalam versi modernnya. Kini tari bambu gila tergolong langka bahkan di Maluku sendiri, teman Pro 2. Hanya desa-desa tertentu yang masih mampu menampilkan bentuk otentiknya. Meski demikian, banyak sanggar tari yang mempelajari dan mengadaptasi tarian ini ke dalam kemasan yang lebih kontemporer. Biasanya tari bambu gila ditampilkan sebagai tarian yang menyambut tamu atau hiburan dalam acara resmi. Sebagai warisan khas Maluku, tari bambu gila menjadi simbol identitas yang tidak ditemukan di daerah lain di Nusantara. Melalui tarian ini, kita kembali diingatkan akan betapa kayanya tradisi dan kearifan lokal Indonesia yang patut dijaga dan dibanggakan. Keren, keren, keren, keren, keren. Respect buat para penari bambu gila. Demikian info budaya yang bisa aku bagikan buat kamu di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Teman Pro 2, setelah ini di pukul 9 kita akan mengikuti program Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Jangan kemana-mana, enjoy terus di sini aja, di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Hai hai hai. Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kalian sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih, karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Yeah, halo.
0: Aduh, seru
1: banget. Selamat sore.
0: Udah malam kali, malam nggak sih?
1: Ini masih sore. Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
1: halo, apa malam. Kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru
1: jadi
0: banget.
1: Ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis itu, Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya, ada di TV ya.
1: TV waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya.
1: Yang ada di TV betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar.
0: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tantri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream Band 2005. Yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain. Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005 sama Ares,
0: Wakil Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tantri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore apa namanya banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya betul.
1: Semuanya tuh suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: katanya. Iya, benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibes-nya juga agak beda ya?
1: Agak beda. Jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran ke sana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu. Belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu. Karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di band Akademi ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh itu, nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh dari akhir tahun lalu kan. Mm-mm. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayak emang waktunya yang tepat ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya, pasti karena ya, kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi oh,
0: Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk kerja ini, oke? Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: FM.
1: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
2: Halo.
1: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta,
2: kereta
1: ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang yang struggle banget buat buat bertahan hidup, butuh untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
2: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
1: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya.
2: Iya betul gitu. karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
1: garang
2: banget,
1: gitu ya. Yang
2: lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, ah, aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
1: banget ya.
2: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu-ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
1: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
2: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil aku jalan tuh mesti aku kayak, duh gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini, gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti, cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
2: Aku emosional banget, sorry ya.
1: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, mengajalani sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
2: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual video call dulu gitu ya. Walaupun lagi kerja, tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Andri?
2: Jumat kemarin,
1: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Superwoman-ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya
0: kan? Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwoman-ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin yeah. cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya. Gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Jadi itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan, jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak, itu dahsyat banget. Itu harus pisah pertama kali sama anak, rasanya wah gak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu gak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua. Gitu.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama emang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia nggak punya.
0: Oh ini.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, nggak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video liriknya.
0: Di video liriknya ya.

0: Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Mm-hmm. Gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Mm-hmm. Dia yang aransemen lagunya.
0: Hmm. Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Mm-hmm. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Mm-hmm. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Mm-hmm. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya. Apa? Dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Gitu. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video clip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengarkan. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya tadi, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, okay. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up-nya di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Wah,
1: lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Bener-bener sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Gak tahu.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa udah cerita atau belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang apa segala macam. Akhirnya mau tidak mau aku manggung. Itu titik terberat aku sih. Aku manggung udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, "Terima kasih ya, Mbak." Akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, "Bu, makasih ya selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya." Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di lirik, YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, okay, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Woman super woman.
0: Betul, woman super woman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit.
1: Boleh,
0: dong. Kasih ke kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye.

0: darah AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

0: Edo, nak, jangan terlalu ke tengah pantai ya. Pinggir-pinggir aja.
1: Iya, Bu.
0: Kak, temani adik kamu, Gi. Sana nih.
2: Siap, Bu.
0: Eh, Kak, tolong bawakan kue ini juga buat Edo ya.
2: Oke, Bu.
3: Hati-hati ya, nak.
2: Iya, ya.
0: Untung anak-anak kita nggak banyak maunya ya, Yahya. Diajak liburan ke pantai, mau. Ke taman juga mau. Di rumah juga mau loh ya.
3: Iya, Bu. Walaupun sebenarnya, sesekali ayah ingin banget mengajak liburan anak-anak itu ke tempat yang jauh dan bagus.
0: Iya, semoga lain waktu kita ada rezeki yang lebih banyak ya, Yahya.
3: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, sudah pulang anak-anak ibu?
2: Hah, capek bu. Hari panas terus jalan kaki.
4: Kakak masa kalah sama Edo? Edo aja masih kuat nih.
2: Iyalah, kamu masih kuat. Tas kamu kakak yang bawakan.
0: Aduh, udah. Sekarang ganti baju, cuci tangan, terus makan ya. Ibu tadi masak makanan kesukaan kalian loh.
2: Masak apa bu?
4: Iya bu, Edo udah lapar. Makan bu, makan.
0: Iya, ibu masak ikan asin campur telur pakai cabai merah. Ada goreng tahu, ada goreng tempe, terus sayur bayam dan
2: kerupuk.
0: Iya, ayo semuanya ganti baju, cuci tangan terus makan ya.
4: Makan dulu bu, makan.
0: Ganti baju dulu, cuci tangan baru makan. Ayo nak, kalau dari tadi kamu ganti baju, pasti sudah makan. Ayo sana.
4: Hah, iya.
2: Ih, dasar anak manja.
4: Kakak yang manja.
0: Sudah. Ayo ganti baju.
3: Kak, Edo, sini nak. Duduk sama ayah sama ibu.
2: Iya ya.
3: Gimana anak-anak ayah? Sekolahnya lancar?
4: Lancar ya, aman.
3: Syukurlah.
2: Ada yang tidak lancar ya.
3: Hah? Apa?
2: Kalau pulang sekolah, terus hari panas, capek ya jalan kaki terus.
4: Enggak kok ya, Edo gak capek.
2: Capek tahu.
3: Sudah. Tapi benar juga ya, kalau hari panas, pasti kakak sama Edo capek jalan. Tapi besok ayah belikan payung ya nak, jadi kalau hujan atau panas, terlindungi.
2: Yes, boleh ya, besok kita beli ya.
0: Lagi ngumpul rupanya. Pantes tidak ada yang bantu ibu di dapur. Padahal kan ibu sudah menggoreng pisang dan ubi. Ayo, siapa yang mau?
2: Mau, Bu.
4: Edo juga mau, Bu.
3: Jangan rebutan. Sekalian kopinya ya, Bu, buat ayah ya.
0: Oh, iya. Kopi.
4: Enak, Bu. Makasih ya, Bu.
5: Waalaikumsalam.
0: Sudah pulang anak-anak ibu ini?
2: Iya, Bu.
3: Edo kenapa, nak? Kok diam saja?
0: Iya, Edo ada apa?
2: Gak tahu tuh, Bu. Di jalan tadi juga diam, ngambek gitu.
3: Ada apa, nak?
0: Sayang, ada apa? Di sekolah baik-baik saja, kan? Kenapa nak? Ada apa?
4: Tadi di sekolah disuruh cerita tentang pengalaman liburan.
3: Terus?
4: Teman-teman cerita liburannya bagus-bagus ya. Ke berbagai tempat, terus ada tempatnya yang jauh-jauh. Kalau Edo hanya ke pantai dan ke taman.
0: Oh alah, karena itu. Sayang, denger ya nak ya. Edo seneng gak kalau kita main-main ke pantai?
4: Senang.
0: Nah, Edo senang tidak kalau kita main ke taman?
4: Senang.
0: Sayang, semua yang kita dapatkan itu harus kita syukuri, nak. Karena belum tentu orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan, loh.
4: Tapi, Edo mau jalan-jalan ke tempat lain juga, Bu.
0: Iya, sayang. Suatu hari nanti, ayah sama ibu pasti ajak Edo dan kakak jalan-jalan ke tempat yang jauh. Sabar ya, nak, ya.
4: Janji ya, Bu.
0: Iya, janji. Nah, sekarang kita itu harus bersyukur terhadap apa yang sudah kita punya, ya?
4: Iya, Bu.
3: Nah, itu baru anak ayah.
2: Kakak anak ayah juga kan?
3: Iya sayang, anak-anak kesayangan ayah dan ibu.
0: Iya, anak-anak selalu bersyukur karena bersyukur kita lebih bahagia, ya kan?
2: Siap, Bu.
5: Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Bahagia Itu Sederhana, dengan para pemain Oktaviandi sebagai ayah, Devi Oktavianti sebagai ibu, Ai sebagai kakak, Fandi

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Pernah seorang muda berkata kepada saya, "Pak, nanti kalau sudah kaya, saya akan membantu orang lain." Kita berpikir bahwa kalau kita punya banyak, kita baru bisa membantu. Padahal, mau membantu atau tidak, itu terletak di dalam hati. Yesus mengajarkan kepada para muridnya arti pentingnya berbelas kasihan dan memberi dari ketidakmampuan kita. Pada waktu hari sudah mulai malam, para murid meminta Yesus agar menyuruh orang banyak itu pergi untuk membeli makan. Yesus menolak permintaan para muridnya. Sebaliknya, ia meminta agar para murid memberi mereka makan. Para murid menyadari mereka hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Yesus menyuruh orang banyak itu duduk. Ia lalu mengucap syukur dan berkat atas 5 roti dan 2 ikan itu. Melalui para murid, Yesus membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan kepada orang banyak.

0: hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Kak, ambilin air dong.
5: Ambil sendiri lah, Dek.
4: Aku masih pusing loh, Kak.
5: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
4: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
5: Gak mau, mana kata tolongnya?
4: Ya, tolong.
5: Yang bener.
4: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
5: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
4: Oke, taruh situ.
5: Terus?
4: Taruh apa?
5: Adek.
4: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
5: Maaf, gak sengaja.
4: Ya, jadi basah semua.
5: Maaf ya.
4: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Terima kasih masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Kita di Spada, kebersamaan pagi hari ini. Apa kabar buat kamu yang baru bergabung ya di kebersamaan kita? Pagi yang cerah, semoga memberikan keberkahan, banyak rezeki untuk teman Pro 2 semuanya ya.

Iya, teman Pro 2, kamu menyadari tidak sih mengapa sih tren nostalgia belakangan ini kembali populer di kalangan Gen Z? Ya, pastinya ada alasannya nih teman Pro 2. Jadi nostalgia nih sering muncul saat seseorang melihat iklan lama, mendengar lagu lawas, atau menemukan permainan masa kecil. Dan fenomena ini kembali populer di kalangan Gen Z, meski banyak yang belum mengalami langsung era tersebut. Nah, jadi secara sederhana ya teman Pro 2, nostalgia menghadirkan rasa hangat ketika mengingat budaya populer dan kenangan masa lalu. Nah, tren ini berkembang melalui musik, film, media sosial, dan mode karena kembali rasa nyaman pada masyarakat modern. Iya, rasa nyaman bagi masyarakat modern ya. Nah, ini dia nih teman produ dari berbagai sumber ya. Coba kita sedikit memberikan alasan ya. Alasan nostalgia yang selalu laku ya di industri hiburan. Yang pertama yaitu pelarian tekanan kehidupan modern. Jadi kehidupan modern ini penuh tekanan pekerjaan, teknologi, dan tantangan sosial ya. Sehingga nostalgia menjadi pelarian yang menenangkan bagi banyak orang. Nah, jadi kenangan masa lalu yang sederhana membuat tren retro, acara lama, dan permainan klasik ini kembali digemari berbagai kalangan. Yang kedua yaitu kekuatan emosional dari kenangan masa kecil. Jadi nostalgia itu memiliki kekuatan emosional ya teman, karena mengingatkan banyak orang pada kenangan indah pada masa kecil mereka. Nah, perasaan hangat itu membuat industri hiburan dan merek kembali menghadirkan produk serta budaya populer lama. Yang ketiga yaitu pengaruh media sosial dalam menyebarkan nostalgia, teman Pro 2. Jadi di era digital, media sosial berperan besar ya menyebarkan tren nostalgia di berbagai kalangan masyarakat. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter ini dipenuhi konten kenangan era 90-an hingga 2000-an. Yang keempat yaitu menghubungkan generasi melalui budaya populer. Jadi nostalgia mampu ya teman menghubungkan berbagai generasi melalui kenangan film, musik, dan permainan masa lalu yang dibagikan bersama. Produk nostalgia yang kembali populer memberi generasi muda pengalaman baru sekaligus mempererat hubungan emosional antar usia. Kemudian yang kelima, kreativitas dalam mengemas ulang masa lalu. Jadi nostalgia ini bukan sekedar mengulang kenangan lama ya teman Pro 2, tetapi menghadirkan masa lalu yang memiliki sentuhan modern yang relevan. Ya, industri kreatif memanfaatkan nostalgia melalui remake, remix, dan gaya retro agar tetap menarik bagi generasi sekarang. Dan yang keenam, menghadirkan ketenangan di tengah ketidakpastian. Jadi saat menghadapi pandemi atau krisis ekonomi, jadi banyak orang tuh mencari ketenangan melalui kenangan masa lalu yang menenangkan. Jadi nostalgia itu menghadirkan rasa aman lewat ingatan masa kecil, keluarga, dan kehidupan tanpa tekanan berlebihan. Jadi popularitas nostalgia ya, ini menunjukkan kenangan masa lalu yang tetap memiliki daya tarik kuat dalam berbagai industri hiburan modern ya. Dengan sentuhan kreatif, nostalgia terus menghadirkan hiburan emosional yang relevan bagi berbagai generasi masyarakat. Gimana nih teman Pro 2? Kalau kamu yang sekarang usia milenial, kalau yang sekarang usia 30-an ya, 30 awal, pastinya berada di masa transisi antara masa modern dan masa klasik ya. Beda dengan Gen Z sekarang yang mungkin mereka hanya melihat kembali dokumen atau video-video digital gitu kan, jejak digital yang ya, tidak mereka rasakan ya, tetapi juga menjadi selera mereka kayaknya dulu keren gitu, entahlah itu masalah fashion atau apapun itu ya. Ya, tapi kalau yang di masa transisi yang di usia 20 akhir atau 30-an awal merasakan dua tren itu ya, dan itu mungkin bisa mengenang masa kecil dan bisa dilakukan atau dikembalikan lagi ya tren-trennya di masa Gen Z ini. Oke, satu info ya yang udah Kak Franky bagikan buat teman Pro 2 semuanya ya di kebersamaan kita pagi hari ini. Oke, stay on terus ya di 96.4. Nantinya kita bakal update untuk perakiraan cuaca wilayah Merauke dan sekitarnya. Masih bersama saya Kakak Franky, temenin teman Pro 2 semuanya di program Sepada.

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
2: cuaca hari ini.

0: Terima kasih teman Pro 2 masih di Spada. Kebersamaan kita di pagi hari ini seperti biasa kita udah di 8:30 update dulu ya teman Pro 2 untuk perakiraan cuaca di hari ini, dan kita sudah tersambung dengan perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke. Halo, selamat pagi Kak Rashid.
1: Halo, selamat pagi Kak Brengki.
0: Gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, ini cerah banget nih pagi ini. Gimana keadaan cuaca di sepanjang hari ini untuk wilayah Merauke? Selengkapnya silakan nih.
1: Baik, terima kasih Kak Brengki. Halo, selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Harun Arasid, inilah informasi selengkapnya. Kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya pagi hari ini diperkirakan kondisi cuaca cerah berawan. Siang hari nanti diperkirakan berkondisi berawan. Malam hari nanti diperkirakan berkondisi cerah berawan, dan dini hari diperkirakan berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 64 sampai dengan 96%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 30 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Merauke dan sekitarnya. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Selanjutnya perairan Laut Yosudarso, diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 2 meter. Dan perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Dan perairan Laut Arafur bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 2 meter. Selanjutnya informasi perkiraan pasang surut di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum pertama akan terjadi dengan ketinggian 4,9 meter pada pukul 17.00 WIT. Dan pasang maksimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 5,2 meter pada pukul 3 WIT dini hari. Sementara untuk surut minimum pertama akan terjadi dengan ketinggian 0,2 meter pada pukul 10.00 WIT. Dan surut minimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 2,2 meter pada pukul 21.00 WIT. Kemudian untuk informasi perkiraan cuaca esok hari, Kamis 21 Mei 2026, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan akan berkondisi berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arasid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di pemberian cuaca berikutnya. Terima kasih, kami kembalikan studio.
0: Iya, thank you Kak Harun. Di mana pagi ini sepertinya pagi ini cerah berawan, dan sepanjang hari ini cerah berawan dan berawan, demikian pun juga besok ya. Seperti itu. Terima kasih untuk informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu dan tetap semangat. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Brengki.
0: Iya, Harun Arasid, prakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Spadia! Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia!

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari kesadaran bersama. Para tokoh bangsa dahulu mampu menyatukan perbedaan demi tujuan yang lebih besar, yakni kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Semangat itulah yang perlu diwariskan kepada generasi muda saat ini. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, masyarakat diajak untuk tetap menjaga nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong. Dengan semangat kebangkitan nasional, bangsa Indonesia dapat terus maju dan bersaing secara positif di berbagai bidang. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat untuk terus berkarya, menjaga persatuan, serta membangun Indonesia yang lebih baik. Karena kebangkitan bangsa dimulai dari semangat setiap individu untuk berbuat yang terbaik bagi negeri.
1: Spania! Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spania!

Kita lanjut lagi teman Pro 2 di Spada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan ya teman Pro 2 pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya melindungi anak di ruang digital. Nah, ini disampaikan oleh perencana muda asisten deputi perlindungan khusus anak dari kekerasan Kemen PPPA Fitra Andika Sugiono, di mana ia mengatakan perlindungan anak di dunia digital tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Mengingat kompleksnya persoalan di dunia digital, seluruh pemangku kepentingan ini perlu bergotong royong untuk melindungi anak-anak. Ya, menurut Fitra, upaya perlindungan anak membutuhkan kebutuhan multisektor yang mencakup aspek pencegahan, pengendalian risiko, penanganan kasus, hingga penguatan kolaborasi antar lembaga. Ia juga menegaskan, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh akses informasi yang aman, sekaligus melindungi mereka ya dari berbagai risiko di ruang digital. Fitra juga mengatakan, keseimbangan antara akses informasi dan perlindungan menjadi hal penting ya, agar anak dapat berkembang secara sehat di lingkungan digital. Pemerintah sebelumnya juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan 2025-2029 ya, yang menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Selain itu juga penyelenggara platform digital didorong menghadirkan sistem yang aman dan ramah anak, mulai dari pengaturan privasi, pengawasan konten, hingga mekanisme pelaporan yang mudah diakses. Di sisi lain juga, orang tua dan pendidik ini juga diharapkan aktif ya mendampingi anak melalui penguatan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian melapor apabila menemukan konten negatif. Jadi melalui ekosistem digital yang ramah anak, di mana bersama-sama ya nih bisa melindungi, tidak hanya melindungi mereka dari risiko, tetapi juga membuka ruang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan berkembang di dunia digital. Oke, jadi kamu orang yang punya adik juga, teman Pro 2 bisa diperhatikan, dipantau ya, pantau-pantau sedikit ya. Oke, apa yang mereka akses, ya kan, kalau sesuatu yang bermanfaat dan membuat semakin cerdas, bisa dibina dan dirangsang terus ya, untuk tertarik dengan mencari di ruang digital, yaitu informasi-informasi yang aman dan juga terdidik. Gitu. Oke, teman Pro 2, itu dia beberapa informasi lagu-lagu yang udah kita bagikan, yang udah kita dengarkan buat kamu teman Pro 2. Untuk kebersamaan kita di pagi hari ini di program Spada Hitlist di jam 9 nanti. Nanti jam 10 pagi, 10 nanti ya, ketemu lagi bersama saya Kakak Frenggy, tentunya masih di pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas, berkarya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan memberikan kebahagiaan dengan segala aktivitas teman Pro 2 semuanya.

0: Eh Don, kau tahu kah tidak? Kenapa setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional?
1: Ya karena bangsa Indonesia mulai sadar pentingnya persatuan dan pendidikan. Iya kan Ron?
0: Betul juga ya. Kebangkitan Nasional bukan cuma soal sejarah, tapi juga tentang semangat membangun negeri.
1: Iya ya. Sekarang bentuk perjuangannya kan beda. Bisa dimulai dari belajar sungguh-sungguh, kerja yang jujur, dan peduli sesama.
0: Kalau itu saya setuju. Anak muda sekarang harus jadi generasi yang kreatif dan juga berkarakter.
1: Ya, karena Indonesia kuat kalau rakyatnya mau bergerak bersama.
0: Jangan cuma bangga jadi warga negara Indonesia,
1: tapi juga ikut berkontribusi untuk bangsa.
0: Hari Kebangkitan Nasional, saatnya bangkit, bergerak dan berkarya demi Indonesia maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.